Jadi kemudian di dari part-part case, nak kena itu go, salah satu point, dok hek 101.6 megahertz, hati ni tersambung.

kanada ni sekarang angno no tetang saya tu samong kanada tangi tunggu. Ozer awo. Amun ya kula kanada ni cai tunggai. Noro call kala ini 232-6253 kogdung number. Mobile user 03-81 akut number nani tapuk di.